sinasaw ka makakamula. Ay, sinasaw ka makakamula. Tswile ka kabona go netawa motheletše losa ere ke ya senyane godimo ga tlhogo re balaletšaba ka botlhalo tša ere ya senyane nabile happiness toba maake ke tswile mabolai mabitsela.